0: Nia gro.
1: Na sa woni maduro ne dada.
0: Adu krona, ejuma krona, buo krona. Nemmom. Edino ena sesa. Sesia na dineba. Menkuwa na menye bia.